Nama badan rupa iko kurang iman badan mulara dia. Tiok bindalu baletokan padinan indak nama panjang. Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.